Ibadet bayaran itu. Tapi dia ada dikatakan Islamnya adalah nasib yang berat.